khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: kita. Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
0: 20M, Bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
0: Kita belok kiri aja, Bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
0: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
0: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tempat berdoa di manapun Anda berada, baru saja kita melaksanakan ibadah fardu salat subuh untuk kita yang berada di wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Pukul 5 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan coba ikuti pelaksanaan halaqah subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al fardis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad walladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa samii'ul basir. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap afalnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Pada subuh ini kita akan membacakan hikmah selanjutnya, hikmah ke-122. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه في الدارين اللهم آمين كن بأوصاف ربوبيته متعلقا وبأوصاف عبوديتك متحققا كن بأوصاف ربوبيته متعلقا Terpautlah engkau dengan sifat-sifat rububiyahnya Allah. Dan wujudkanlah sifat-sifat ubudiyahmu. Kita ulangi. Terpautlah engkau dengan sifat-sifat rububiyahnya Allah. Dengan sifat-sifat ketuhanannya Allah, dan wujudkan olehmu akan sifat-sifat ubudiyahmu. Jadi hikmah ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa baru kita dapat menunjukkan hakikat ubudiyah kita, baru kita dapat menghasilkan sifat-sifat ubudiyah kita dengan kita setelah kita terpaut dengan sifat-sifat rububiyah atau sifat-sifat ketuhanan Allah dalam diri kita. Jadi sifat penghambaan diri yang memang seharusnya nampak dari kita itu baru benar-benar terwujud kalau sebelumnya kita telah memahami dan menjalankan sifat-sifat rububiyahnya Allah atau sifat-sifat ketuhanannya Allah. Nah, pertanyaannya, apa itu sifat-sifat ketuhanan Allah dan apa sifat-sifat ubudiyah kita? Di sini dijelaskan oleh Ibnu Ajibah, Awsafur rububiyyah hiyal 'izzu wal kibriya'u wal 'azamatu wal ghina wal qudrah wal 'ilmu wa ghairu dhalik min awsafil kamalat allati la nihayata laha. Sifat-sifat rububiyyah atau sifat-sifat ketuhanan Allah adalah al-izzu, keagungan, wal-kibriya'u,
keangkuhan, wal azamatu kemuliaan, kebesaran, wal ghina, wal ghina kekayaan, wal qudrah dan kemahakuasaan, kemahamampuan untuk melakukan apapun yang ingin, yang ia inginkan, wal ilmu dan ilmu, wa ghairu dhalika dan selain daripada demikian, min awsafil kamalat dari segala sifat-sifat kesempurnaan, allati la nihayata laha yang tidak ada batas baginya. Itu sifat-sifat rububiyah. Jadi kebesaran, keagungan, kesombongan, kekayaan, kemahakayaan, kemahamampuan atau kemahakuasaan, dan kemaha ilmu mengetahui, dan sifat-sifat yang lain yang menunjukkan kesempurnaan Allah. Itu sifat rububiyah, sifat ketuhanan. Jadi kita harus terpaut dengan sifat itu pada Allah. Wa awsaful ubudiyah dan sifat-sifat ubudiyah, sifat-sifat penghambaan, sifat seorang hamba seharusnya bagaimana? Hiya adzul, penghinaan diri, kerendahan diri, wal faqr, merasa fakir, wal ajzu, kelemahan, wal da'af, ketidakberdayaan, wal jahl, kebodohan, kejahilan, wa ghairu dhalika mimma yunasibul ubudiyata minan naqais, dan sifat-sifat yang lain selain yang disebutkan tadi yang sesuai dengan kedudukan kehambaan atau penghambaan seorang hamba, minan naqais, daripada segala kekurangan atau kelemahan. Jadi itu sifat-sifat ketuhanan dan sifat-sifat ubudiyah. Nah, kemudian bagaimana maksud kita disuruh terpaut dengan sifat-sifat rububiyah, dan kemudian kita disuruh wujudkan sifat-sifat ubudiyah dalam diri kita? Wa kaifiyatu ta'alluq bi awsafil haq, dan cara terpaut dengan sifat-sifat Allah yang rububiyah tadi adalah huwa antal taji'a fi umurika ilaihi wa ta'tamida fi hawajika alaihi wa tarfudu kullama siwahu wa la tara fil wujudi illa iyyah, yaitu dengan engkau berlindung, engkau bergantung dalam segala urusan-urusan hidupmu ilaihi, kepada Allah. Wa ta'tamid, dan engkau berpegang, fi hawaijika, dalam segala hajat-hajatmu, dalam segala kebutuhanmu, alaihi, kepadanya Allah. Wa tarfudu, dan engkau mengabaikan kullama siwahu, semua selain Allah, dan engkau tidak melihat dalam wujud ini, dalam alam ini, illa iyah, kecuali hanya Allah yang nampak saja, hanya Allah dan sifat-sifat Allah tadi. Fa idza nadarta ila izzihi wa kibriyaihi wa azamatihi ta'azzazta bihi wa lam ta'zuz bighairihi wa saghura fi 'ainika dunahu kulla syai. Jika engkau melihat hanya kepada ketinggian kedudukan Allah, ketinggian kebesaran Allah, dan kepada kesombongan Allah, dan kepada keagungan Allah, jika engkau hanya melihat itu, maka ta'azzazta bihi, engkau juga akan dibuat oleh Allah itu agung dengan sebab Allah. Engkau akan agung dengan sebab Allah.
Walam ta'zuz bi ghairihi, engkau tidak perlu mengagungkan diri dengan manusia. Artinya kalau kita sudah nampak kebesaran Allah, menemukan keagungan Allah, maka kita dengan sendirinya akan agung dengan Allah. Jadi hendak perlu ada perayaan dengan makhluk. Hendak perlu untuk berikan raya benar foto Sabah dengan gubernur misalnya, hendak perlu benar foto Sabah dengan wali kota baru haya dayo, hendak perlu yang makhluk. Tapi menyokade kebesaran Allah, keagungan Allah. Hana perlu mesti untuk perayaan roh benar tamu sanding dengan tiada orang makhluk yang karaya. Hana perlu. Jadi ketika engkau melihat Allah dengan sifat kebesarannya, keagungannya, kemuliaannya, maka engkau, jadi ketika sifat itu melekat dalam dirimu, dengan sendirinya engkau akan agung dengan keagungan Allah. Hana ada perayaan roh dengan selain Allah. Wasaghura fi ainika dunahu kullu shay, dan semua selain Allah akan kecil dalam pandanganmu. Ana perleh ni sebab dia kata bergantung dengan Allah, dengan kebesaran Allah. Ana perleh kebesaran makhluk, semua menjadi kecil. Wa idza nadarta ila wasfihi ta'ala bil ghina ta'allaqta bighinahu wastaghnaita amma siwahu wa lam taftaqir ila shay'in wastaghnaita bihi an kulli shay'. Dan apabila engkau melihat kepada sifat Allah yang maha kaya, ta'allaqta bighinahu, engkau akan terpaut, akan melekat dengan kekayaannya Allah. Wastaghnaita amma siwahu, dan engkau tidak akan butuh kepada selain Allah. Jadi engkau akan cukup dengan kekayaan Allah, tidak perlu kepada selain Allah. Walam taftaqir ila syai'in, dan engkau tidak butuh lagi kepada apapun selain Allah. Wastaghnaita bihi, dan engkau mencukupkan dirimu dengan Allah. An kulli syai', daripada semua selain Allah. Tapi sifat ghani Allahnya berita menglamati ini. Sifat maha kaya Allah. Sifat maha kaya Allah itu bukan hanya dengan lafaz ya ghani ni pengen tak bohong ni. Kita yakin, mengimani bahawa Allah itu maha kaya. Allah mampu memberikan makan, minum kebutuhan seluruh makhluk. Kalau seluruh makhluk setiap hari, setiap jam, detik ditanggung kebutuhannya oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, tidaklah satu pun makhluk yang melata di muka bumi melainkan rezekinya, kebutuhannya itu ditanggung oleh Allah. Jadi kalau seluruh makhluk di alam ini, langit dan bumi, kebutuhannya ditanggung sama Allah, dan itu tidak mengurangi sedikit pun kekayaan Allah, apalagi kebutuhan kita yang cuma sedikit itu. Kebutuhan dia yang akan baju ubudhat pada tidur-tidur dia pada kebutuhan ubudhat dibandingkan kebutuhan seluruh makhluk yang Allah penuhi setiap saat, dan itu tidak mengurangi sedikit pun daripada kekayaan Allah. Maka bergantunglah kita dengan sifat maha kaya Allah tersebut. Jadi dia perlih pupu, jangan langsung manusia yang terbayang, jangan langsung nyoronyo pajet dalam kerian pajet dalam utang kerian baik makhluk ini. Allah dulu yang maha kaya, pasti Allah berikan. Selama ini hidup kita memang dalam pemberian Allah. Selamanya le yang hana dalake justru gebi belum dalake manci lake ile dalam lake biyakin. Jadi baik di lake nyohom pelake ile pergebi hang gebi inti dah kalan lah baik menan hanya hana yakin. Allah justru semakin kita banyak meminta, Allah semakin suka, tanda kita yakin. Yakin betul. Habis-habis berjarau, yakin tak? Dan semakin
banyak kita minta, Allah semakin suka. Berbeda dengan makhluk. Makhluk yang ketiga, kedua, leher, dan lakinya yang kabeda, kabeda wajah. Belum lelah tak ada laki kan. Allah makin suka. Tanda yakin Allah yang Allah lihat dari kita itu bukan isi permintaan, karena isi permintaan kita itu kecil sekali bagi Allah. Janayu. Tapi yang Allah ingin lihat itu keyakinan kita dalam meminta. Kita betul-betul yakin Allah maha mampu memenuhinya dan tidak akan berkurang kekayaan Allah ketika memenuhi kebutuhan kita. Jadi hana ente baik dia tak lelaki ente tak kuhantib ke sejih ente hana sistemnya nampak Allah ya. Wa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdausal a'la, apabila engkau meminta kepada Allah maka mintalah surga firdaus. Ya lelaki surga baik tanggung-tanggung langsung surga paling tinggi, surga firdaus. Jadi baik lelaki surga, ya Allah lelaki Nabi surga ada hala tinggi tak bagi binih-binih mendang kajut. Yang lain tak, keyakinan lain tak, seolah-olah Allah hana mampu, seolah-olah Allah hana mampu kepeduk kedainya buat surga firdaus lebih hebatnya. Yakin ya Allah bisa. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Nah, kemudian wa idza nadarta ila wasfihi ta'ala bil qudrah wal quwwah lam taltaji fi hali ajzika wa dha'fika illa ila qudratihi wa quwwatihi wastad'afta kulla syai'. Dan apabila engkau melihat, engkau terpaut dengan sifat-sifat Allah bil qudrah yang maha kuasa, maha mampu melakukan apapun, wal quwwah dan maha memiliki kekuatan yang tidak ada bandingan, lam taltaji, niscaya engkau tidak akan ya berlindung ketika lemahmu, dalam keadaan lemahmu dan ketidakberdayaanmu tidak akan berlindung kecuali kepada kudrah Allah dan kuwah Allah. Ya. Jadi menyifat kudrah dan sifat kuwahnya dalam jiwa dan hati kita. Jadi walaupun kadang-kadang kita tanya lemah, kadang-kadang kita tanya dalam kondisi tidak berdaya, kita tetap akan hanya bernaung kepada Allah. Anda perlu orang, anda perlu backing. Ya, jadi akan ada backing orang-orang dalam, orangnya, orang macam tu, orang ikut, orang ikut. Itu kerana kudrah Allah tidak nampak pada dia. Keyakinannya kepada kudrah Allah terlalu kecil. Dan ini cobaan berat di akhir zaman ini. Hampir menjadi sebuah keyakinan, karabjit kepada sebuah keyakinan, kerajaan keiman. You know, menyohana backing, hanjit tayo, hanakan hasil siapa, memang benar backing, benar tipulan, benar tipulan. Yang kerajaan ke sebuah keyakinan, keimanan. Dan itu bahaya. Mana kudrah Allah kalau kita terus berbicara orang dalam, orang belakang, orang backing, mana kudrah Allah? Tak ada henda. Maka oleh karena itu terpautlah dengan kudrah Allah, terpautlah dengan kuwah Allah. Innallaha dzul quwwatil matin, sesungguhnya Allah dzul quwwah, pemilik kekuatan, al matin, yang sangat kuat, kokoh, tidak ada yang sanggup apa namanya menerobos maha kuwah Allah. Tidak ada yang bisa menerobos orang dalam, orang likut. Tebuat mandum, habis mandum ya. Maka terpautlah dengan sifat kudrah dan kuah Allah. Kemudian wa idza nadarta ila si'ati ilmihi wa ihatatihi iktafaita bi ilmihi wastaghnaita an talabihi wa qulta bi lisanil hal ilmuhu bi hali yughni an su'ali. Dan apabila engkau melihat kepada luasnya ilmu Allah, wa ihatatihi, dan maha meliputi ilmu Allah segala sesuatu di alam ini, iktafaita bi ilmihi, maka engkau akan merasa cukup dengan ilmunya Allah. Wastaghnaita an talabihi,
dan engkau tidak akan memaksa untuk meminta sesuatu secara spesifik ya kepada Allah. Hanya makna lain. Jadi kalau kita terpaut dengan ilmu Allah, ketika kita memahami luasnya ilmu Allah, dalamnya ilmu Allah, Allah Maha mengetahui segala-galanya. Jadi kita dalam berdoa tidak lagi terlalu memaksa. Ini yang sering kita sampaikan pada hikmah-hikmah sebelumnya. Karena beda antara berdoa dengan mengatur Allah itu beda. Walaupun sampai hari ini banyak orang belum bisa membedakan itu. Belum bisa membedakan ada yang baca doa, yang tinggal baca doa atau tinggal gaduh Allah. Beda, ya. Berdoa dengan mengatur Allah itu beda. Kalau kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu doa. Wahai Allah, berikan kepada kami di dunia ini segala kebaikan dan jauhkan kami daripada keburukan. Di akhirat selamatkan kami daripada azab. Itu doa. Artinya kita meminta kebaikan. Tapi bagaimana bentuk kebaikan? Kita serahkan kepada ilmunya Allah. Allah lebih tahu mana baik bagi kita. Yang doanya yang contoh doa. Dan doa-doa seperti itu memang yang disebutkan dalam Al-Quran, yang dibacakan oleh Rasulullah. Tapi kalau kemudian, ya Allah berikan saya kebaikan. Tapi kebaikannya kalau bisa posisi saya di kantor, di posisi ini, ini jangan, ini sudah lama di sini, ini buat di sini. Ini nanti di rumah begini-begini, tolong ya Allah ini diatur seperti ini. Nanti istri saya kalau bisa seperti ini, jangan seperti ini, terlalu menyusahkan saya kalau begini. Ini kawan saya kalau bisa seperti ini. Yang kata doa Allah ya. Itu bukan doa lagi. Maka kalau kita lihat doa-doa dalam Al-Quran dan doa-doa Rasul itu umum-umum. Kita berdoa karena kita yakin tadi Allah mampu mengabulkannya. Kita butuh kepada Allah, kita berdoa. Tapi bukan mengatur. Bagaimana itu dihasilkan? Dari pahamnya kita kepada luasnya ilmu Allah. Allah yang lebih tahu mana yang lebih baik bagi kita. Makanya misalnya doa minta mati, dulu para sahabat Nabi sebagian pernah berdoa, ya Allah segerakanlah kematian kami karena terlalu berat fitnah. Tapi kemudian dilarang sama Rasulullah. Tidak boleh seperti itu. Siapa ya? Dari mana anda tahu dengan anda mati itu adalah baik? Dengan anda segera mati itu lebih baik bagi anda. Dari mana anda tahu? Maka tidak boleh kalau mempeto seperti itu, mengatur seperti itu. Tapi juga, bagaimana juga Rasulullah mengajarkan, kalaupun mau minta mati, maka berdoalah kepada Allah, ya Allah, bila hidup bertambah umur lebih baik bagiku, maka panjangkanlah umur. Bila dengan bertambah umur itu buruk bagiku, maka segerakanlah kematianku. Yang tidak boleh atur, yang tidak boleh peto, kita tidak tahu. Makanya kadang-kadang banyak hidup kita itu bisa berantakan justru gara-gara kita terlalu intervensi. Padahal kagak digatuh oleh Allah. Tapi karena salah cara dalam doa, kamu jawab. Hati-hati berdoa. Padahal Allah sudah mengatur indah sekali, bagus sekali. Cuman karena kita terlalu memaksa, ya Allah saya kalau bisa seperti ini. Padahal enggak bagus seperti itu. Bagus yang lain. Makanya kadang-kadang Allah tidak mengabulkan inti daripada doa kita, tapi dikabulkan dalam bentuk yang lain karena lebih baik seperti itu daripada dikabulkan inti daripada doa kita. Maka wa qulta fil bilisanil hal, kalau engkau benar-benar memahami luasnya ilmu Allah, Allah Maha mengetahui segala sesuatu termasuk terbaik bagi kita, qulta, engkau akan mengatakan ilmuhu bihali yughni an suali. Ini lafaz yang sering dipakai oleh para ulama sufi, ilmunya Allah terhadap keadaanku itu sudah cukup
untuk aku meminta terlalu jauh kepada Allah. Nah, jadi minta yang besar-besar, minta yang umum-umum, silahkan sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, tapi jangan kemudian mengintervensi, jangan ada di dalam doa itu makna mengatur Allah. Wa hakadha fi jami'il awsaf wal asma' fa kulluha tasluhu litta'alluq wat takhalluq. Demikian juga semua sifat-sifat Allah dan semua asma' nama-nama Allah, fa kulluha semuanya tasluhu, bisa kita jadikan sebagai tempat kita bergantung, untuk kita terpaut dengannya, untuk kita melekat dengannya. Jadi tujuan kita belajar sifat-sifat Allah, tujuan kita belajar nama-nama Allah, itu bukan hanya untuk menghafal kemudian dalil-dalilnya, dalil ijmali, dalil tafsiri, tidak. Tujuan kita belajar sifat-sifat Allah, tujuan kita belajar nama-nama Allah, untuk kita jadikan pondasi kita dalam memahami kehidupan dan dalam menjalani kehidupan. Jadi merna tauhidnya kan dengan tak ada sifat, tak ada dalil, kan selesai kan. Menyonya berbeda ilmu tauhid dengan ilmu-ilmu umum lain. Tapi kita belajar tauhid karena dari tauhid itulah kemudian mempengaruhi kehidupan kita, bagaimana kita memaknai kehidupan dan menjalani kehidupan. Maka belajar tauhid hari ini kadang-kadang belum tuntas. Menyertai tanya, cik sebut sifat Allah, mandum hafai, sifat 20, lawan 20, sifat jaiz. Menyertai tanya, cik sebutkan nama-nama Allah yang sikurung-sikurung, dedat orang hafai, sabah-sabah lengkap, lam ratib mandum bacanya. Tapi begitu kita ada dalam kehidupan sehari-hari, sifat Allah kederawai, budaya kederawai, nama-nama Allah kederau, tanya kederau. Padahal tujuan kita belajar sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, untuk menghasilkan takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Karena dia saling melazimi. Maka sini disebutkan wa kana syaikhu syuyukhina Sayyidi Ali Al-Jaman wa qala Syekh Zaruq radhiyallahu anhu, dan berkata Syekh Zaruq radhiyallahu anhu, awsafur rububiyah arba'atun tuqabiluha arba'atun min hiya awsaful ubudiyah. Berkata Syekh Zaruq radhiyallahu anhu, sifat-sifat ketuhanan yang empat, ini contoh saja, tuqabiluha arba'atun hiya awsaful ubudiyah, akan menghasilkan empat sifat penghambaan. Jadi dia baru betul-betul igekun, baru betul-betul igeanggap seorang hamba yang benar-benar telah mempersembahkan penghambaan diri kepada Allah setelah tauhid. Makanya menyeorang tauhid hanakeng ha mungkin betul-betul bisa dikatakan dia sudah benar-benar menghambakan diri kepada Allah. Menyeorang tauhid anak menyokan dari dasar tauhid ha mungkin. Cuma dia secara zahir saleh, dan secara zahir hanti Allah menginginkan itu, kita beribadah itu kita pahami apa makna ibadah dan makna penghambaan. Maka dalam banyak hadis itu Rasulullah ketika dikatakan oleh orang, wahai Rasulullah, si fulan soleh sekali, banyak sekali amalan, apa jawab Rasulullah? Kaifa akluhu, akalnya bagaimana? Okay, ibadah sudah bagus secara zahir, akalnya bagaimana? Maksudnya cara dia memahami makna ibadah, cara dia mengenal Allah bagaimana? Ini makna penting di sini. Nah, jadi di sini disebutkan oleh Syekh Zaruq, misalnya bagaimana empat sifat tauhid, sifat Allah, menghasilkan empat sifat penghambaan diri kita kepada Allah. Ya. Awwaluha al-ghina yuqabiluhu al-faqru, al-faqra. Al-faqru, maha kaya, sifat maha kaya. Kalau betul-betul dapat kita dalami, kita resapi, kita amalkan, dia akan menghasilkan sifat kefakiran kita kepada Allah. Kita akan merasa fakir kepada Allah, kita akan merasa butuh selalu kepada Allah. Kalau sifat kaya itu sudah benar-benar masuk dalam jiwa kita, sifat kaya Allah.
Hati menyogadanya orangnya mantang butuh kepada selain Allah, maka sifat rina Allah galam ke itama ngelati. Menyau sifat rina Allah kaitama ngelati, maka kasib Allah. Ana perleli kepada selain Allah. Ha. Jadi sifat kaya Allah akan menghasilkan sifat kefakiran si hamba. Athani yang kedua, al-izzu wa yuqabiluhu adh-dhullu. Dan sifat iz, keagungan Allah, akan menghasilkan sifat kerendahan diri. Ngadanya menyokat tasadari kebesaran Allah kamale de. Antaya perayuk ro de. Ubu dah ngadanya. Ana sepuna ngadanya. Cuma ngadanya kadang-kadang pakan mantang tapa ipe bahu mantang pakan mantang tapa hayu-hayu ro de ego mantang raya-raya adu. Berarti sifat keagungan Allah galai tama ngadanya. Kalau meresap walaupun tip dan semayang dan mulai dengan Allahu Akbar, tapi hanai dama. Maka kalau al-izzu itu sudah dapat, pasti ego itu hancur. Tak ada ego. Ya. Jadi wa atsalitsu yang ketiga, al-qudrah wa yuqabiluha al-ajzu. Dan sifat kudrah Allah, maha kuasa Allah, maha mampu Allah, wa yuqabiluha al-ajzu, akan menghasilkan al-ajzu, ketidakberdayaan, lemah. Ini menyerta kamerempok sifat kudrah Allah, kiban makna kudrah dan kaitannya dengan ciptaannya. Ngedanya akan merasa hana kekuatan, lemah dah. Ya, dhaif. Ar-rabi' yang keempat, al-quwah wa yuqabiluhu al-dha'f. Demikian juga

0: pernah kita katakan Fir'aun. Kenapa Fir'aun berani mengatakan dirinya Tuhan? Karena dia hidup 400 tahun tidak pernah sakit. Nah, tidak pernah ada kesusahan, tidak pernah ada kesulitan, tidak pernah ada. Jadi berani berkata Tuhan. Tanya manusia, pernah potensinya madum. Innal insana layatgha. Seluruh manusia itu punya potensi membangkang, menuhankan diri. Maka untuk menghilangkan itu, Allah menampakkan kuahnya. Bagaimana Allah nampakkan kuahnya? Dengan terjadilah hal-hal di alam ini di luar kendali manusia. Ketika itu manusia istilahnya duduk. Ada hal-hal di luar kemampuan, ya. Nah, wa kullu hadhihi mutalazimah in wujida wahiduha wujida jami'uha. Nah, semua sifat-sifat Allah ini mutalazimah. Kalau ada satu akan mengikuti yang lain. Jadi tabtamang tingkat tabtamang Allahu Akbar mantang sabohun dan menyoi tabtamang. Yang kita baca takbiratul ihram Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu saja kalau mampu kita masukkan betul-betul idama. Maka sifat-sifat keagungan Allah yang lain akan mengikuti, ya. Akan mengikuti. Wujida wa wujudul muqabil malzumun biwujudi muqabilihi. Demikian juga talazum dengan muqabilnya. Kalau sifat besar Allah sudah ada, dapat, pasti otomatis akan menghasilkan sifat kecil diri. Kalau sifat kaya Allah sudah dapat, otomatis akan menghasilkan sifat merasa diri fakir, butuh kepada Allah. Dan semua sifat-sifat Allah kalau betul-betul dapat meresap dalam diri kita, melekat dalam diri kita, maka akan menghasilkan sifat-sifat ubudiyah dalam diri kita. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, karena waktu kita terbatas, kira-kira kesimpulannya, untuk dapat menghasilkan sifat penghambaan diri sepenuhnya kepada Allah, maka harus dimulai dengan bagaimana menjadikan sifat-sifat ketuhanan Allah itu melekat, terpaut dan meresap dalam diri kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

0: tidak mimpi.
1: 92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Baru saja kita ikuti Halaka Subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Kita kembali ke program 2 Banda Aceh, masih bareng saya Rahman Akbar ya, teman Pro 2 yang menemani suasana pagi Anda hingga sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan untuk kamu yang sudah memulai aktivitasnya di pagi hari ini, tetap semangat dan semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi aktual nanti akan kami temani ya, suasana pagi kita semua. Pastinya tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

92,6 MHz Programa 2 RRI Banda Aceh, pukul 6.46 menit waktu Indonesia Barat. Beberapa sika-sika liburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda, teman Pro 2. Mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana pagi kita lebih bersemangat lagi. Dan info kali ini akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda untuk menyemangati suasana pagi kita semua. Dan info dari dunia olahraga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, teman Pro 2. Info kali ini seperti diberitakan TVRI sebagai pemegang hak siar resmi dari FIFA memastikan media lain dapat menggunakan cuplikan pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 secara gratis, tetapi hanya untuk kepentingan pemberitaan. Lembaga penyiaran publik itu memberikan akses cuplikan durasi 90 detik di setiap pertandingan dengan ketentuan hanya digunakan untuk program berita dan non komersil. Direktur Pengembangan Usaha dan Usaha LPPE TVRI Retno Ulan Kartiko mengatakan TVRI juga membuka kesepakatan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026 secara luas kepada masyarakat melalui mekanisme lisensi resmi. TVRI juga membuka pendaftaran lisensi nobar melalui Bola Gembira TVRI. Menurut Ulan, langkah ini dilakukan agar masyarakat di berbagai daerah termasuk wilayah terpencil tetap bisa menikmati siaran Piala Dunia secara gratis. Dan teman Pro 2, Retno Kartiko juga menegaskan terdapat dua kategori nonton bareng yang harus dipastikan masyarakat, yakni komersil dan non-komersil. TVRI juga meminta penyelenggaraan mengikuti aturan lisensi agar pelaksanaan nonton bareng tetap tertib dan sesuai dengan regulasi FIFA. Teman Pro 2, sementara itu Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Wisnu Andiko memastikan Polri siap mendukung pengamanan kegiatan nonton bareng di seluruh Indonesia. Menurut dia, antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia merupakan hal positif dan perlu dijaga bersama. Wisnu juga menilai kehadiran TVRI sebagai pemegang hak siar menjadi simbol hadirnya negara di tengah masyarakat. Selain memberi hiburan, kegiatan nonton bareng juga diyakini mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.